0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 다신송이 탕가제니 적균체라 예외 나외 최주로 작제디 지럽에 통두바타 예두바 제규디 듬바디 응은토 교체 라제블룽게지 늑주 사조 카도 팸네 제리 버슈 제바타 타르 적균체라 예외 탕가닝베 꾸니 숨주라 냐자투부추 Parti tali, minnamji jashengshun tangar tewe gyunga dingsab lyontubu zamma se. Tangye lukte, mutu gyunzi chakyu mungshishik dingyu. Terden kongki giru tsuyo neti de, tanga nyingbajik gyoti chakyu ta jay de. Tanga nyingbe ngonzar de, kongta loma tsuyo birzele ngonbar chakyu re. ཞོགས་པེན་ཡེ་ཞུན་ལ་རི་ཁང་དེ་ཆུག་པ་ཐང་གཉིས་པ་ཇེ་ཏི་ཆེ་ཇུ་ངོས་སོ་གོ་ཚུ་ཐང་གཉིས་པ་ཞིག་ཇེ་ཏི་ཆེ་པར་ཐང་དོ་ཚེན་དོ་ཐ་ཉམ་ངོས་ངོས་པ་ཆེ་ཇུ་ནི་མང་ཤི་ཟོ་དེ་ཡེ་ཐེར་དེན་ཆི་རེ་ལ་ཐང་ས་ཏུ་ཇུ་དེ་མ་ཤི་པར་ཅེན་ངོམ་བེ་ཉམ་ཤི་མི་རུ་ལ་རི་བེ་ལ་ཁསམ་ཀར་པན་དུ་ཡེ་
1: ཁྱི ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ 今年吃不用土不了，你呢？春节新兵，你去广东，估计出不西干当差去。哪样？金刚出不？金刚出不的，提炼套的，今年结束刚通的，提炼的可牛不他，当下全部用死了。结束当个出不他，春节不，团结出不。
0: Tire sikam tang sarji. Jukdu, jamsan deng gu diyo.
2: Doti genlak nangchu. Da doti longo sumdilha ki lu ju diyo shda.
1: Longo tuma pechue tangwe dar doti da. Tangge tiri lan jamsan limbe norto shiki. Dar do lemma chepku. Tire teyang rimsi zubse meba. Chugu manjar ki shashin jambu cha. 汤梅提列居马提汤色这不汤秋本打了我这雷人忙不丢这现在汤个人不家先切别恰金汤吞吐不穷呢特里个脆比这我们就不得汤个人不提特里康提金运素盖有不汤就把解除给汤个人不提点呢老马祖就军切了年尾人民之路汤村州切当提大了 냠도체중네 로제 콩기 단계 입신 끝. 자신 수 탄가 갸신 자주티 튜두나 생토바싱 민발 뇽타리아 로숨시 잠 배즈 제거라 비리리를 신도 갸신 제거 탄가님바 생리 로갸하 주부여부터 대링 균진 챙게 뭐 총기 탄가님부터 뭐 사를 예라니 원장 튜럽 사배 쉔제츠 비르젤레 모자르 사방은 바치 다싱주 탄가 민냐 바체베 균진 바치케 롱어 똥키 라시디 미럽네 미럽파르 겨주 제베 트 겨미 딱데타 쉔냠 퇴도치 저바 제초 응은이 탄가 신규탕 춘지 대표로 제주 균진 제바자 마세 위익소니 콩게 장바 터진 나오에 리네기 균진 현실이 닌다르 공세지 뉴욕이 혼나 초급 조세딩도 류베 슈쇼토 조바게 초기 위익소 정외 로제 뇌소 초고초 로젠티아 길롭자 민바 콩기 산더탕 투게 당니 로마스 당장도 이수 중기 참에 로즈직도 되네 가르창기 순쇼토 인조리를 신도 중기 초구쇠 지제 진냠 내야 토네 침부유 산대 이수 렉베 장매 연대응 나의 부위 이수 순쇼토 그 균진 체비 심바 직도 튐바티 능미 초타 로마츠 공세 제기 되죄리 남킹 콩기 뇌네 죄나 부위 이수탕 탕가 신변라 제티니 능미르 냠죄탕 지르바르 규두 체비 소외 락다 뜨부시기 Birki Shenbani Yegata Rimzama Se Rinnegi Zawati Tiena Shunghe Changme Simsu Sukba Chayuti Nedun Tigrini Cha Changwe Tangge Partang Michigi Densun Chebani Changme Gyunzin Chebe Par Jorba Gechuki Lonishu Zenigi Tujunna Dashing Chung Tangge Rinne Ki Gyun Sung Yu Tigri Na Dube Sangwa Tang Chundwa Na Dube Nawe Lodwe Ta Chang Zadang Ki Niwe Wo Mirab Ne Mirab Par Gyodwe Ta Miri Rinne Ki Sunyam Dube Ningdob Mirab Ma Dwe Ta Gyun Tung Timba Che Di Nyamba Tenne Me Bar Che Pyochang Tang Lungbu Sintok Bangshung Tang Dashing Shung Tangge Gyuze Gyunzin Tang Long Dong Ki Ngumi Rinne Shushagi Rikyun Kherde Rinne Pyusum Chokbe Hasar Chor Nangchu Chonggir Sinye Chune Pepe Jukcho Nyedong Gulor Tangge Gyuze Tang Tongme Semdu Jangne Hasar Yongyu Men tang lu gila zela zizik du xue wa tang chepji Sahuan chue wa tang miri chue wa tong gyalin Nao yu lak xie tir gyun zin ki tablam sarpa xik xiang

0: Tak apa cari. Bu. Nama. Ya saja.
1: Kupuran di. Ya saya kata.
0: Lagi ngah. Pucak kau sikit tu kan.
1: Kasih ye. Di lepu ko mingsi tu ada.
0: Oh. Oh. Xiao Tianzhu start.
1: Xiao Tianzhu eh.
0: Oh. Xiao Tianzhu ke tak berapa orang sih tu. Oh. Tianzhu start. Cuma aku kata macam ni, lagi ni kasi. Kiki yo macam ni.
1: Kat dia lah. Di lepu ko mingsi tu ada. Tak kerja bu.

0: Amla, Amla, kita nggak nyesu sih ke tuh ya? Mayola, Mayola, kita nggak ada pita. Ni Amla cepat susu, ni Amla cepat susu.
1: Yong ah, lama sah yong ko.
0: Wei, Bala, kita nggak main kalau pita. Amla cepat susu.
2: Cuma ngarep cuma susu. Amla, nang tak yomah si?
0: Liz, kita tak usah kusuh ah. Nye jang kali ya, lep cukup. Bala si?
2: Uluh bala. Ji. Cempa sus. Liz, nye lamsa suka yun syo. Shoga, nye bala suka cing. Tos ni leh.
0: Mocha ke li tuan lah?
2: Yo.
0: Amla.
3: Rangeng ah, yang ni ni cium aku.
0: Amla, ni kena yang ni ni cium mana? Ni kena ni ah, siapa cium pi? Kena cium betul je, shudu. Ngah dah jangkai, ngono si dah kicu.
3: Rang ngono cium masih. Ngah misa ru cium yo yo je.
0: Amla. Kiran geng aku kau masih dah, kiran geng aku bima nada, kesi aku bini le ni cuma masih, kiran geng aku ini pilihan le, kiran aku susah pilih le, kiran geng aku pilihan le, ni dia cuma sih.